batang rogo tamu tamu tong. Tini ni panda pulau tongo hasuk ni resap mong. Aw hasuk ni resap mong wajeng kanan ni nango. Abu rokse tini sini mong ba. Abu ni agulah tini ni wan shuk mong. Tini ni wan shuk mong wajeng kering lain ay kog duk ni bising tay. Tay ketal wan shuk mong tamu wan shuk iman nai leh nang. Abu ni agulah kaham tong diring tong ulang ma panda wo jeng hap layan. Padika jarawo hasuk ni resap mong panda wo. Hasuk ni resap mong kanan layan nang. Hasuk ni resap muka, jenis sini mung. Sini hukumu hukumu, obose kaisa kotor hukumu hukumu rokne bisingo. Tapi obor rokna karei jenis sini mung engi mania. Abun baga obor rok engka belai ke jenis bagai morokse. Jung serengani nango, kananani bonango. Tapi obor rokno, pisanani bonango, khati nani bonango. Obor rokno khati di shai narak nani. Hai kebawa oborokno pirnani, abongka, jini, ani jotoni no, barza. Abun bagai, jeng, sengsarni obbebak je, asyik tong thok jatok, rokno simi jeng khatung yaoi. Jini hukumu mukumu tongma rokno bo jeng khatung layanen, bono bo jeng tui layanen, bono bo jeng, beskango tui nai, jini sini mungno, sengsara tai bo. Loko rokni beskango jeng punuknani saitok layanen. Padike, kanalaya neng hasuk ni resap mung. Hasuk ni resap mung apa pulau kanalaya neng? Obongka, shorno manik, mol sumbai resap zag resap mung. Kanalaya neng fadi, bini or resap mung no.

Aku kena tutup jeng molsom modern song jeng kena lagi ya. Jini kok barok simi jeng jini hanya kena lagi ni apa haya? Jini jauh terfra haste wo tongai rok joto. Jini barok ni resap muruk nabo jeng kena nani nango. Tapi jeman cak kisah mesap kok rok bahaya jeng serang nani nango. Jadi basic kau rokpana jeng sereng na nangu mai dasar ka bahai dong, apa hai rokpana? Jeng kisah jeng rokpana kisisha, salaman rob bujileman rob bahai dong biang parani apa hai rokpana? Jeng jasa kau pana, apa jeng serengi natai? Kau jasak mandi asik no kaham, neng kaisha dofani kau no man kangke sereng kangke, neng borok ni. Hukumu kumu borok ni kalcar no bahan neng kebang mana shy mana itangu. Abang ni bagai jeng kok kasha ni kok no serengan ni belai kena nangu. Jeng serengi mana hai pano cini yak siagra se tongi tunggu cini bayar borok se tongi tunggu hai pano jeng sereng laya. Jeng serengan ni kok serengan ni nong kagak jeng asik khatung laya. Jadi bising ni je, jadi kogrok no bocung serang nani nango. Jeng Hindi, English serang mahai, Bangla rok serang mahai. Jadi bising.

0: babay tam ay na zagaro babay tam babay gure ni sikin ta ke nuhuna jat gaba gesen ama gesen selection ama gesen nirwachan khlainai sini risum rona sumo matang pitang gesen ni tom sang wa phenyo matam he diba sini sam ngu ngu khanang kasang jeng je ta hamnu na sang sao sanana nangu kan sang tu barok sang gaba sini babinyo ở dunia của sinh ba cái nhau, sinh nó ở dunia nó rule khay, control khay, ok, sinh nó cả ham hành giả, sinh cả ham cái dunia cả ham này, nhưng cả ham cái dunia cả ham này, cái ông ấy sinh ta cũng cả ham nó, sinh mấy thứ khác lại mấy thứ kia, ông ấy cái gì, sinh cả ham này cái, sinh mấy cái master khó được sức thế nào, bác sĩ sẽ lại rồi mình, teacher, đấy cái mà nào cũng có băng khay. Tangis mana bo bucia, bono korak buri korak bawa kerana nargi itu rangkana rongga. Hei di bawah. Hei pun saya a surai kaham ke bus bucia. Subjek nanti bo bin kaham konsep sini ya. Apa itu? Iba hamjano len fungsi senangnya madam. Bawa bahannya se automatically bawa bentang saya seringi nyai awak se ringi cepat ya.
1: Apa yang saya kira?
0: Wahai
1: neta. Korang nak kenal? Kenal tunggu sadi.
0: Ini apa yang hamia? No keseng pasti seng lah, ya tiba.
1: Wahai no.
0: Ini apa yang bagi neseng? Seng. Wanita mana ni? Sini je bivia kang saman kui lawan. Apa komotan neseng? Butari tuan. Abono mana abu sini kau hani sini bukan ikut sabli mau hamia mau kaham. Ang mau pergi ang mau hamiang ni. Hei tu nasi abono overcome kai ni abono macam ni ni he ang mau nasi ni. Ni ang mau kai ni ni sih. Abibek nasi better biche. Abono mana overtake biche sih tangun ni
1: dah.
0: Ia pun sih kaham ni me yang mana. Jadi ni concern juga saya tu mana abu tak kai di. Abu sumsok abu hamia. Osam hamia do ni saya mana jemu. Adam bawa waktu baru baru sumpah gua kalau yang macam baru gua baru ni bukau kasuzak kataku. Baru no tasar di ni cuman baru abang no itu no betul seno kai tur mana kaya. Mau sakit sumpah gua mau saya ingat pun. Hei gua no ada belok ni khusus tunggu macam. Belok ni abang no seno tempted kai tur seno ni mau cari mau hai kai di.
1: Tagi nai tongta.
0: Abu abu Hatta tiap orang dah gimana, ni bidegon abo samun klimanu, je. Ini sepani tangga tong, ini wajah sebelah, ini klimadi abo samun tangga tong. Kau lagi seno, abo bideg kai ni bideg sini harus jodoh nanggalu ni kata.
1: Abo hello, ini salsa sashi ne, ini wajah sashi ne, abo hello.
0: Ini, mesti ni tu ni saya kip zakpi. Abo wajah tak kaman ni neng, abo aro kesalahan. Mana step kaisan ngaku cang lah. Engkau terus awak kena seng. Oh hamia sama nunggu. Engkau dah lihat engkau lor kau nono ni cak aku nono rule kaisan, nono control kaisan itu. Engkau aku tu neng borok neng agun sesuatu di. Sebab neng a kisah mani kaisan neng control kaisan kunjuran mui pasa asuk kaisan itu matang sini dekat.
1: Abu dati no kau boleh mana tu?
0: Tapi saya mada pungli atau topik ni kisah, seng atau pungli topik yang mahu saya cuman ini, mana seng tahu ni juga by kap kawi kap sawi by kita bagi seng soli nana ni.
1: Ketal jora by gedali itu nana nangku, apa hanya?
0: Saya yang perisun.
1: Da.
0: Sini borang, oh dunia oh seng ni mana adaptation ni seng kaca. Word mah, boleh. Obviously jangan lo, kau wandi berhenti. So, kaham dunia wo, je kaham. Amno nuseng, seringu, seringan aku. Siapa hamia bu seringu tu?
1: Adjust kah mana itu? Adjust obviously jangan kita adjust mana itu?
0: Awal milih itu mana itu? Kita bu, kaca sini jora tu, mu soli jongo. Kaca bini juk ni, orang sari bini tamung tamung. Kalau tu bebas, ngabo kaca. Tapi hayung sesungguhnya, kerana nukung hayung itu sangat hebat di bawah mana. Abaiba nuklayo kenal ya semula. Kalau jika hamno borok seringlayo, banau.
1: Tapi tu bebas no.

0: Sititanya kubul bela baksa baksa.
1: Ya ba, kahabu hikakai, thagle kiri apsa, kahabu labdo hikakai, hamgal nai kiri. Siwi to ya ba, arwa.
2: Aru khaja khaja ka puri. Hamgal
1: nai kiri, arwa khaja.
0: Dashadi.
1: One summa sa hamna na ho. Tine one summa hamga kai. Abo ah hamya lama na sung. Si tong tu tino. Sung aro ni yogi manta.
0: Mano, mano.
1: One summa jodi kaham tong kai.
0: Tine one summa ni no se chung bobo na juru nai. Kaham no da hamya no da. Ab sin thane si. Haya da.
1: Hai no.
0: Ao.
1: Aon mami no. Chung. Tine bukha no. Chung. Hamil tulang yang dibagi sung, jadi bukan kah kolok kisung, samu ma punang nai.
0: Aau.
1: Tung kah kolok na nang nai. Jadi hamia ada sung, driver dengya woi, sung jatte, jadi kaham, arono tong nai, arono alam awon hin nai.
0: Aau.
1: Abah hanya samu kay nai, abah hanya wan sung nai. Abah hanya jadi sung, kah logoi. Ya percaya, kami oh ya percaya ni kan? Jung kubino, aroni hot, hot itu jung yogi mana ni awahai, hak lah itu.
0: Aau, awahai no. Belakang na hambai takuk neng kereng mana bagai?
1: Hambai.
0: Aau, kenai tong leci ni fanda, hambai. Aau, abu no jung kaham lama bay hami ni lama no jung kini no cini bus kango fai shock bayu. Hamya bo shock payo, kaham bo shock payo. Jeng bo puno bo lama tu thanae abo, jini muzung tu si, jini wan shock ma bai si. Jeng kaham ngam muzung ke ba, kaham lama tu jeng thanae, hamya ngam muzung ke hamya lama tu thanae. Kene lama nu jini buskang otongo. Aba haya, jaya jini buskang otai lama si kriya, o kaisanu lama, aba haya. Jini borok manusuni, jini wan shock ma bai, jini gian budhi bai, jeng bebak jotono saimano kaham bo hamya bo. Tamu ke hamya lama gangke kelaisha, tapi arowo dati no tongtok mung manipano mano, rangpu siapa no dati no manipano, tapi arowo dati kelainai bebak no, cini je musung marok manipano mano, okay, lama ke hamo okay, kutuk ngi mano, mana singna ya bahipa ngi mano, tapi rangkisha ngi mano, ba cini Nang mani wa asyik cuk thaya abah herok mani mano, piapa lama kaham le kaham no, ceng cini bororok nai nai di baksa, agdum kerei caya neng ya kepanut tongo, tafan hamya samung klaya. Ngke borok je aje kostok he tong mani, abunu lama kaham, a kostono lama kaham, abunu bagai baksa hengkangke kostok he tong maya, rang bial he tong maya. Mani kini kerikhe tong maya, nok nukungo bebak mani siap kaham subida mani, abu mana musung zago abu baik kebang ma bororok, dera mungo shogi mani bu nuk zago. Jeng nai nai di, jini no ya go jotoni no mobile tongo keboni ba, dam komni keboni ba kebang ni. Hengke, arawo jeng nai ni hengke abu jeng Arabo bukok saimano, arabo bukok saimano. Tamka aroni nai thok mungjuda, aro te kisha facility kebang. Oba hai rokno mana musung ma bagai jini bororok kebang ma dera mani buceng. Sarai chung jotono nukhabu bairel bongkha. Ngo oba hai rok bini musung mani hamya bai. Abo dakti mana musung ma bai. Hai keba kebang rangni mana musung mani bai. Abo hamya lama wo thangi shogi mani jeng nugu. Nge abo no? Jeng kaham lama orang kanke, jeng mobile keypad tu, jeng jat tonggitong mana kos toket tonggitong mana, awo na, jeni kos to, tapi awo na lama kaham, nai nai na, hein he, kok duk to.

0: ocho muy nangzak or sapuno padikna leno.
1: Abde, abono rungnok, hadamaka, boro, shinani, te tade hekusun, munai, lukunibus kagun nukjagi manani, a nogono, hanginai, asugui lekas ringan ge, bo, lukunimokal kutun, munai nukjagi manai ta. Hadamaka, bulan merah bata hake por gitu,

还没有汤一推中一汤两来中一汤奶奶无毛无法来呀我们的朋友就是他们给我克来给两来满足给我当开就无毛无法的心里国产的你可以不是为你不是西克拉博的恩泽阿巴黑博罗尼不毛不法的当开好阿巴呢卡哈姆沙姆哥卡哈姆姆哥东南宁卡本来给谁Belai kutuk, belai ke kamalogo, belai ke mana singo, jeng jora jora wo, jini musung mani rok, abo subung sugui man ya, kubulung ung sugia, jini jana musung mani panang teng, jini mana musung mani panang teng, abo adang madang rok panang ngi tongi mano, kapung ya, bekapung ya, abo hai rok panang ngi mano, hai panok kaham ni lamani hinle, neng porishrom klainai.Kostok klay aji samani, maile neng bokasya sapan neng kaham ke kap pungui, ok pungui kak kesangan. Hai ada, neng kebun itu ni kogui sapai mana hinggan kalle, abole cawui pay panose, bohok bo kep kep, bokah bo kep kep, mukdiri tanggalak, ahi ma tongza guangke. Jini bororok nai nai di kebang kuk no, kaham samungo hinggan kalle.Kaham samungo saksi sengan ingke jora nanggo, jini bororong ke kebangku, nasing iman ya. Asik sakso iman ya. Asik dojo kere, passion kere. Apani bagai, dakti-dakti mana musung mani, teh samung hung robo dakti-dakti, paina musung mani, oborobai bo, dera mani wo kelayu. Dakti-dakti mana musung mani, jeng jesamani bo jeng ajik hese manai,Jeng aji kese jeng kamai kai kese manai, kamung cumung manai kene sini bebak noje subidani manai kene rok. Engke baksa hengka engke, kamai bo kainani naya, jorano bo nasingi mania, abone bagai biang biang ngi dera mani jeng nukzako. Jini bororok, tasingo jini taku korok sabo saka, kajak nani engke daktina kajak layu. Ak kajak nani wabo jini bororok nasingi man laya.Kaham hamya nuk-nukung kanani kelai saya abo korok nai tiasak logi rewi thang nani berisik burang lai nani bersabati ingkai bersabati rokno por lekha pora pereng nani pushi nani cara nani kar nani borokno kai nani bor nani borokno bersabati rokno betai baisa nai nani obo ni asik langma kolok mani decision no jini bororok puno kisha kok ma salai ma bai kisha malai lai ma baiKisah nuklai mabai, abah ikeno, patca thanglayu file, karlayu kaijaklayu, bah nogotlang thanglayu, hamse kaitongi layu, abah jamri kaitongi layu, bah thanglay sulay inglay tonglayu, abah irok dakti no, engmani nuksa kucini pororok ni bisingono. Arabu buma bufarok, mana klay si maya, sai si maya, abah irok bohaino nok nukungo, jengkabang mana nugu. Sikla sa slok sang kangkano se, bini jafru sak sikla.Bab ngi pakai, apun orang kan ese, kajak nani, beri nahar nani, celana nahar nani, oba hai kaisa, loy hai, jol hai, inglay tong lai kya. Wan cukma cikri je, ang je bono tu pakai bini, basuk langma tiasak ni barza ang bono, tadi dulu nang nai, cara nang nai, bono hamyani katir nang nai, bono protect kai nang nai, nok nukung nang nai, jini.Kajak saya borja saya cini bersah betul ingkar tu ni ni ni ni pusingan cara nak tiasak ni asyik lama kolok mana wan suya woi patza sikla sing suya ko mejur sing saya ko cini je kerang rider tu hingga kaya mejur sing suya ko abah hai borok pun to nok nukung kelai abulai jom hingga ba kebangkuk no tikiya nunggu kebangkuk no borok jefuru afuru kaham ham ya say mana ane bagai kaham tamu afuru ke baksa baksa hingga Poza hayang jagai kibi kari thangu. Kibi gui sole bole khepano sawaya kui pano patar harago, patar hasterago thangi paimani chang nugu. Kibi kalangu. Thangka hankai alga kubun rogwai kubuli tonggui. Apurusi bini mechur ngmane, apurusi bokhashi wongke. Apuruke bo abahairok ngi tonggui. Nka aro kubang mana abo hoda belakeno ligi sigi ngi thangu, sitrai thangu. Tamni nka hoda to nengbaisi. Nengbai angbaisi hoda. Hoda to...Bini kuno makan kere, bini kuno obohanik kere. Nung bay angbay se hoda angong. Ka arawa hoda nung letter petre sitra angkhan.